sa me ni kwa wu na so wo nya me a nya wo ka no abam na nya wo shebo ichi shimmer.